Gam chad gumalang ke dinya ge ke dengam ge goku gonan ke chatla ke takul ne no e institute inset taniba te tarub kendari dik maktubu kinjak nge komta en abarnai recensement tani ailagir kundo kutjo na jene kont tot de ganjiran ku gota ku jugo kem dogo ge ngan bege ferik ge dukum log malang tame kade andan gisi maktubu yek girin kutsi degun toni awon kubu ko to dan na barne jile ake t-shirt ko casket ade jokogo bajgo ko ainan kodote anan jire krane klend totni kendari maktubu no to itamya kade girne ko tji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djensi ne itamya ko kosin kil be kchat kada kun kete tito kujle kolgo kuji doktor go urob go nyako sodo man kunji ka tamya ka jainte go Orkie keran kelegum, akengannya agni ke torujit ni malang. Engan cah degum malang. Uwe degna inge kendari degum waktu bentuk ni kurusit kuronili. Najinga dijansi ni ikari. Nyakum inge ke ainan gut bini aguto. Ikendari ke tamajijit malang. Ada singko segum malang. Inge mutge ake nana nuku gini macikade interi maktubu ada giren gue. Rari sansama kinge komutanto ininana arata kade kem ku jejige gir ku jejige bejigne toni nya turun ye kade ye jan kum ke ketetene gore sansama de tote jejingai nya ko toronil ka tame kade isojite

0: ale ci vi ajvi fat may dogo yamma dor goro jakina do firi ambi na ki dizay kale hurta dambas dare dida le dambas je wona ke ke jida wani sumana li sunda tay ka tani wani yazana senator gi ni na wana zfita januri mazimi sunda ana tlhake sumai sumana zimina laziya laziya hursun mazedina halan wana zu gol golo zu uduzida wana zin vidi gol ura tlhake ni jivina gol gol gol wana zana sunda yada fatka jivya ni bazari yazitlat udut wanda li miliaran vame dok fidi yambi ni na vatni bazari begedana ipasat atay ka tanida wani atligina lili li urbu mamna halan wani deputy ni senator gina wani huri mai mana hal ura tligina jivirina tette wani saman irim tin rusunda burma man sama zam gon doctor arun kabati jivi ha satix mai saman azmina la zuhuri mamini mena ga ya chuku chuku tligina ka bogo zetanirina cha hata nga wani njunda na zehina njunta jawo tligina mai sumuda nganinga awan sumana njunu zuru sundi tengti tengi mine na zahala za tlikisuma isumu jamu uduzia ngami na tlikisuma ya chidi chikolo na halang halang wana zana hawa bege ndatu wani azu fatwa huri yidu wana zugolo rutuwa jiviti tere ni sunda hinteo a li jivya abon katani wana zi dapngani na godi mina wana zi iriza vogo ki tlada dida tlada dida nina gak azane burme kalin on hurma imana boni si ni wani hasuma sumudanga hindi ya duguzia awane drapodan horayi mazinire wani sumazina hini vatni irlon kolo mpurma imbonan sinazi vidrapurato kolo na ba takinden hawagazi azuwa na min mbasazira azi arazangana godebe hini suburuzia wani padvandi hazi ya ngegele na hala wani fimilion deo gada ya msundi azi latur burmamada wani na msenator amaze lama wili na miyama ndakari shari bagirimida wani samyama na bishara abderaman na musa wani vo na leyanti lishumwa buru mdomba yambe nina deo wana zitini mhur sunum hur bo tini mhur kolo hur sunum abon katani wana ni mingol miyama depute gini kolo ya mambasi togo da wani professor klasu kumi ni choli ambasi mambamba katai tani wani mbada mbada huruma yon depute gini fitazi ya lisunda giyama atleks maishona atlaza ya uruzi ya burumkal evi na deno asama mali huru yi imami wani klasu kumi haranga huri mama na godi mina na mingu idu wanu goli maimungoli mayamana mize nasional wana atleks maishona Alshagisi mwishuma ya jeona day didi yenga chuko kona mhinguru gole yi mama wani takina na wambasa maerichatu wani gagazi na ambasa anda dilamatuwa nchol edi ni alshagisi mwishuma na wandaru na ambasa itumairi gagazi minuani alshagisi ni nga kona wana mgoli depute gina hini gole yi mama wani kesu mamsumu uduma za arangana wani yumi teng maana ataika tanina wana zi nguiwi koni nina halangu miwani Irizi ya voka wanina minister na miyana ngara ya msunda tasami wana baka rozi tegil. Awali lari diri wana minde tamani mvamia muse nasional wana atleks maishuma na angada. Angorchat maargele na hala wana mfia na wandila mangu wani choleini na atleks maishuma yung eje unana. Angfazi konu na hala wani vamana ngola suburu su mamina angadimi. Awarina min tilladi diri wana mbaga bangoni gada yamme university something suman yambasi warada anli ni vana kisma sungana didegen wansuman yezi witindu vazina li jivya suma zin teo amba golozia lisundu kaziyan hin lini vami jivini chucho bon katani ladi ambasa bon katani wanda wana ambasa maidi chata tani nikifo unyamuna African Park Network wazif worka chirifi tazira wani yetin bozi huru mbaktumba wani mbaktumba ni nacha dana burma wani maimana zi ayikam ganiki ayikamu ni mamburi inaza ki park za kuma park manda zi nachana wani sumazena mba lisunda nabu tazinde uke ambas maidi chata atani wani na msama mingoli mi avo wazina ni yami Peter fuel wani tindi tin bo morum bak tumra mindian burma va oni azeki minister mai wana ngada hayam sunda tirwana zin ba gol uda tlege zinina hala minda na burma va wani mam lini man irimbi va ma zenena ambas chata fi jivir urumu va mi yamana ani yaza sem kawana fi jivida odomi gadlari abon katani adabi dilawan kembani mirba aburumi kalina wani burumi kamun wana zihin wi gol uburumi kamun wani zalki ismay somana zalazia lazin wana zihin ngoloda yam sunda tuwan takazi wi padakmi wana zi didi katani nana ismay somana zufi baka na ni vamin bubupana dokba yambina kidizia aduki kiskal wani jaki bogol doki diziambina mban sumani jaki fofana awana chiri chazi ya zikolo na halangu wana zindanda tsunda liya mina vudu kada adu andemi. Wana tayo suma sumana hina holong tu unwani azi ingana chami. Sama yaman koli ya msunda tan profesor Dumpa lili lila li diri wani hini. Vo ula tlaki zinu jivitu na tetetet masuma sumana biira wana mindia di masuma sumana jaki fufana wana minsuburu zimi suma sumana holonga biiri tu unamani hazi so ududimi. Tamera basi inya gika ni gian gaga de puna deo di deo na halang. Teknisya na chobe Gabriel Anglinga humununi li sokolo ekolo ena.
1: Lyato na bara masa ola kana. Ani tu okor ke, yukor dan chunga si kasi. Ani tu bulur do ni mariere bulur simbi funu ani tu hopya kake paya kacha kofi tu hamando ke yo paya kan muso funu la era pu farkasa ha la yar ma pu pit pit na koli koli ma pu dim dim ma wo wo wo wo wo liu tan bara masola kana haliru wadi komigi wo Alir wadi kumiki wo, dagli kaka wadi miki ting, liyal miki ngopaya, lin kaka asyaptosu, budu lin par salisu.
0: Chivya Fatma edito gaya maa baraguru yungana didya wuna kar, ya korvoro dintana ikali huruvun sunda. Tatuandani danjai dauna jil mulsu dauna susya dauna. Vangharah dauna, kinde dauna, damige bersu dauna. Dam kitna bersu dauna adum gemesu kor korna Musa gar sidi Musa komandang agonji vikati depute tewa dolgi baina bay payzong warana aniki goryong ari dauna paskan la kiletazena halane kasema desi gayera kidi bogoda wani yaze gi de pan masmay soma haze njundu na hana ga imam ambassador allah na ngoli ministrunda musa dasid prefemi kabiana de me bay sema mer muhurazi migunu ga yana dak dak boy kas dak boy kasu vanani ni chef d'usine ami Koton Chad Gunuga yana Muhammad Tagar fahni chef communauté Moussa Minjamena tanina ani maamuli nahni la sanu pir kolos chef de canton gaya centre na ni semta soa chef de canton domona ni mzina Daniel ni samaimana ngahayam toka tokya kodo mamuse kodo mda ma colonel Harun bar danga ni kanjamena tani docteur Foxia ilini délégué sanitaire mi barel gazan anima ni kunuzina ni do monani gununa tagana leona berema jarauna joduna sumay sumana bongor warina wanana gaini manja zuyuzi ni zaba tukseona sumay sumur departement mkabiani na gak nima kunyozi ha marsu prefecture se ngara mana eglise fel teri gunu gayada ana gayni ma paroisse fel teri abena deux ran kanja mena tani ani as gide pan masuma sum samara ke la tazina halam ni ban yazina suma sumi wida suma na sezi ngata ni din kila tazina halam yam jundu teng ti tenga na zazizia uru maimana zinga hur yor ni kede irchi matmi ni wiyezi mungona ni abuzi miyami arida una Pascal wana mfimana ana urazimi doktoru igunuga ya dani bur lendi tilijumai buru mdogo ya maval paza bumba dukina dokba ya makargida alona vamguzuma kola hegem jive tatu anda depa depa andu anda choleini ata depa wandepu wanda nisipa isipa nkaka mwuradu na halanga humbuna nkaka depa na deu nina halang tatepu wanda ni Martin Gama hani ana gama depa na manamge depa hani masemi mbigina kila tazana halam depa mabana mkatana gaini mapasoro halamu lot da depo anda hani ma